Eseka seka seka soso nkosoe Fumalika tukene bakorela Pota ya kobela zaba olotae Pota ya kobela zaba olotae Bolota ki bolota, bate fere